Ya masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 9 pagi lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya sudah jam 9. Ini matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, semakin cerah ya di pagi ini. Kalau tadi pagi lumayan mendung, sekarang langitnya lumayan biru ya Teman Pro 2. By the way, di pukul 9 pagi ini saatnya Pro 2 hit list ya, yang Grace bagikan buat kalian di pagi ini Teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 Teman Terbaik Kamu.

0: kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
3: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
2: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

FM。Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Iya, teman Ron 2 masih di 96,7 dan kali ini informasi ya datang dari Miles Smith, teman Pro 2, sukses mengamankan posisi sebagai salah satu talenta muda yang diperhitungkan di belantika musik Inggris, teman Pro 2. Jadi si Miles ini akhirnya resmi menampaki fase baru dalam perjalanan musiknya. Penyanyi asal Luton ini sempat menyabet piala Brit Award yang dan juga dipercaya ya teman Pro 2 menjadi penampil pembuka dalam tour stadion Ed Sheeran ini resmi meluncurkan album studio pertama miliknya yang diberi tajuk My Mess My Heart My Life teman Pro 2 di hari Jumat 19 Juni 2026. Bersamaan dengan itu, dia juga merilis sebuah lagu jagoan bertajuk Heaven sebagai representasi utama dari atmosfer emosional proyek teranyar ini, teman Pro 2 ya. Dari Mas juga bilang bahwa album debut ini akan menjadi proyek musik paling intim dan jujur yang pernah ia kerjakan sepanjang ia berkarir. Tentunya landasan utamanya pengerjaan materi album ini digali dari coretan buku harian terapinya, teman Pro 2. Kemudian dari rangkaian memori masa kecil, terus pasang surut pengalaman personal yang sudah mendewasakan pribadinya sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Tentu saja dari deretan track yang akan dieksplorasi ya, teman Pro 2. Dari dinamika hubungan keluarga, romansa, rasa duka, isu kesehatan mental sampai dengan proses jati, pencarian jati diri ini, teman Pro 2. Ia juga mencoba berdamai dengan masa lalu sekaligus memetik hikmah positif di dalamnya.

Pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Timur ya. Dan kali ini guys mau berbagi nih teman Pro 2. Siapa sih yang tidak tahu Tyla ya, penyanyi berbakat asal Afrika Selatan ini yang akhirnya kembali menapaki langkah baru menuju peluncuran album studio keduanya bertajuk Apop, teman Pro 2, A-pop ya, A-pop. Proyek musik ini ditandai dengan perilisan lagu teranyar miliknya yang diberi judul Is It Love, teman Pro 2. Dan karya terbaru ini hadir menyusul dua lagu terdahulu yang sudah lebih dulu diperkenalkan ke publik, yaitu lagu yang berjudul She Did It Again, teman Pro 2 ya, dibawakan secara kolaboratif bersama dengan Sarah Larsen, teman Pro 2 ya, dan juga lagunya Channel, teman Pro 2. Jadi kalau lagunya yang judulnya Is It Love ini, Tyla secara apik ya memadukan ketukan ritme energik khas lantai dansa dengan untayan lirik yang menyentuh sisi emosional pendengar tentunya ya, teman Pro 2. Dan kemasan audio yang melankolis ini juga dipertegas secara visual lewat video musiknya yang digarap di bawah arahan sutradara Erin Moreno nih, teman Pro 2 ya. Si Tyla ini lagunya keren-keren juga, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, dan kali ini Taylor Swift yang kembali mencuri perhatian industri musik dunia melalui lagu terbarunya I Knew It, I Knew You ya, teman Pro 2. Dan lagu ini dibuat khusus untuk film Toy Story Season 5, langsung meraih posisi puncak di berbagai tangga lagu Billboard nih, teman Pro 2. Tentunya keberhasilan dari Taylor Swift ini mencatatkan lagu nomor 1 ke-15 sepanjang karirnya di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Pencapaian ini juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di era modern. Dan sudah dirilis dari awal Juni ya, teman Pro 2, 13 Juni 2026. Lagu ini juga selalu mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar tentunya. Tingginya angka penjualan streaming dan juga dukungan radio menjadi faktor utama yang mengantarkan lagu ini ke posisi teratas.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ya teman Pro 2, kali ini Yura Yunita yang resmi meluncurkan series video live performance terbarunya teman Pro 2, judulnya Main ke Rumah, melalui kanal YouTube pribadi miliknya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi tanah air. Episode pertama, perdana ya, menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen terbaru nih teman Pro 2. Kolaborasi ini tentunya memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya sudah dinonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Dan perpaduan vokal Yura Yunita dan juga Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Dan rumah yang baru ia renovasi menjadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara lebih dekat lagi, tuan Pro 2. Dari Yura juga menginginkan momen jamming ini terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal lagi ya, tuan Pro 2. Sementara dari pihak Perunggu yang beranggotakan Maul Ibrahim, Adam Adenan, dan juga Ildo Hasman, kolaborasi ini jadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

K-pop Stacy yang kembali menyapa penggemar dengan merilis mini album ke-6 mereka bertajuk To Love, teman Pro 2. Album yang resmi diluncurkan di tanggal 16 Juni 2026 menjadi penanda comeback terbaru Isa dan juga para anggota setelah penantian para penggemar terhadap karya baru mereka. Mini album mereka, teman Pro 2, menghadirkan 4 lagu yang masing-masing menawarkan nuansa musik yang berbeda nih, teman Pro 2. Melalui konsepnya mereka ya, teman Pro 2, Stacy ini menunjukkan eksplorasi musikal yang semakin matang nih, sekaligus mempertahankan identitas mereka yang dikenal dengan lagu-lagu yang segar dan mudah untuk kita nikmati. Dari seluruh lagu dan juga lagu dalam album mereka ya, teman Pro 2, To Love ini dipilih sebagai lagu utama atau title track mereka, teman Pro 2. Dan lagu ini mengusung tema tentang perjalanan jatuh cinta yang diibaratkan seperti sebuah permainan penuh tarik ulur, teman Pro 2. Ada perasaan bahagia, perasaan gugup, penasaran sampai dengan keraguan berpadu dalam satu kisah, teman Pro 2. Ini menggambarkan emosi yang sering dialami seseorang saat mulai menyukai orang lain ya, teman Pro 2. Jadi To Love ini menghadirkan aransemen yang penuh energik dengan sentuhan vokal khas Stacy, teman Pro 2 ya.

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Ya teman Pro 2 sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya dari pukul 5 pagi sampai di hampir jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Buat kami yang lagi beraktivitas di siang ini, selamat beraktivitas teman Pro 2, dan setelah ini juga akan ada rekan Grace yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang siang sampai nanti sore. Terima kasih atas kebersamaan kalian teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai

0: Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: teman bro dua ya.
1: Pokoknya semangat terus. Hari Senin nih teman bro dua, walaupun terbilang sudah sampai di akhir bulan ya, tanggal 22 Juni tahun 2026, tapi harusnya tidak menyurutkan semangat teman bro dua semua untuk tetap terus beraktivitas di sepanjang hari ini. Nah teman bro dua, untuk kamu yang punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, di mana BMKG memprediksi saat ini nih di Klademak tuh bakalan hujan, tapi cuacanya aman sepertinya. Tapi ini nih, ada awan gelap yang mulai jalan menutupi Klademak nih teman bro dua ya. Jadi mulai mendung nih. Padahal di beberapa detik yang lalu, waktu drama opening di siaran kita siang hari ini tuh cerah banget, terus tiba-tiba sekarang mulai mendung. Apakah beneran bakalan hujan? Tapi prediksi dari BMKG nih di www.bmkg.go.id, saat ini diprediksi hujan untuk wilayah Klademak. Jadi emang cuaca di kota Sorong ya benar-benar gak bisa ditebak, sama kayak perempuan-perempuannya teman berdua ya. It's... Jadi kalian boleh bawa jas hujan dan juga payung. Pokoknya persiapkan selalu, jangan tertipu dengan cuaca yang mungkin sedang berlangsung saat ini, karena bisa jadi 3 detik atau 5 menit ke depan teman bro dua itu bakalan tiba-tiba mendung dan hujan, ya kan? Jadi tetap harus prepare lah. Kalau tinggal di Sorong pastinya sudah tahu kalau cuaca tidak bisa ditebak. Nah, Rama punya informasi buat teman bro dua semua di siang hari ini, itu tentang manfaat jalan kaki ala-ala Jepang nih teman pro 2 ya. Belum lagi ternyata kemarin Jepang menang dengan skor yang lumayan banyak, 4-0 teman pro 2 ya. Jadi ya mungkin mencontoh sedikit aktivitas atau rutinitas orang-orang Jepang bagus kali ya. Informasinya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap setia terus pokoknya di teman pro 2.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
7: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
6: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
7: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
6: Benar juga ya. Ngeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Nah teman bro, dua orang punya informasi buat kalian semua tentang fakta menarik jalan kaki nih ya. Ini kegiatan yang biasa dilakukan sama orang-orang Jepang. Karena mereka tuh sering sekali jalan kaki, mau kemana-mana jalan kaki teman bro dua ya. Kalau kita beli galon aja pakai, jangankan galon deh, yang paling mudah teman bro dua ya, mau apa ya misalnya ya, mau ke kios aja lah, mungkin beli Royco kak ya kan, beli Masako kak ya, yang ringan-ringan aja teman pro 2 itu pakai motor, padahal ngesot aja sampai tuh ke kios ya kan, ya itulah orang Indonesia ya. Jadi teman pro 2 di mana orang Jepang punya kebiasaan itu jalan kaki. Jadi di mana bahkan di Jepang itu mereka suka banget jalan kaki sampai ada targetnya, yaitu 10.000 langkah per hari. Dan di mana ternyata teman bro dua, hal ini tuh sangat bagus sekali. Iya, di mana metode ini dikembangkan di Jepang dengan fokus pada kualitas dan intensitas gerakan, bukan sekedar jumlah langkah yang dicapai, karena dinilai efektif, teknik ini kini semakin populer dan mendapat perhatian di berbagai negara. Berbeda dengan jalan kaki biasa, metode ini mengkombinasikan periode berjalan santai dengan berjalan cepat secara bergantian. Menurut Seti ini... adalah seorang dokter teman pro 2 ya. Dia mengatakan bahwa pola sederhana ini mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan. Dan kenapa sampai jalan kaki lebih dipilih sama orang-orang Jepang, kenapa bukan sepedaan teman pro 2 ya? Padahal bukan jauh sih, lebih sama-sama sehat lah maksudnya ya. Dan di mana ternyata mereka lebih memilih jalan kaki itu karena mereka bisa meningkatkan intensitasnya teman pro 2 ya. Jadi kadang bisa intensitas ringan terus jadi berat ya kan. Dan di mana ini membuat mereka bisa membantu mengontrol tekanan darah, menurunkan resiko stroke, meningkatkan suasana hati, memperkuat sistem kekebalan tubuh dan bisa membuat tidur lebih nyenyak. Tuh ya. Jadi manfaat dari jalan kaki itu memang banyak sekali teman pro 2. Nah, untuk kamu yang biasa kemana-mana naik motor atau sepeda, mungkin boleh dicoba untuk jalan kaki teman pro 2, apalagi yang susah tidur atau punya penyakit insomnia. Kalian boleh coba. Siapa tahu dengan jalan kaki akan membuat kamu jadi lebih nyenyak tidurnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernahkah kamu penasaran ya ketika presiden naik pesawat kira-kira dia itu makan apa ya? Pernahkah kamu penasaran itu, teman Pro 2? Kalau kamu penasaran nih, Rama kasih jawabannya buat teman Pro 2, di mana ada 3 menu yang kabarnya wajib ada di pesawat kepresidenan. Jadi teman Pro 2, ada Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden, yang membeberkan 3 menu yang hampir selalu ada di pesawat kepresidenan. Jadi katanya ada 3 menu yang wajib ada di pesawat kepresidenan, yaitu yang pertama ada kopi hambalang, yang kedua ada bakso, dan yang ketiga nasi bakar. Ternyata Pak Prabowo itu makanan favoritnya nasi bakar, teman Pro 2 ya. Wow. Dan dia menambahkan menu-menu ini disiapkan selama penerbangan oleh tim chef on board Garuda Indonesia. Salah satunya itu Chef Yudi Mulyadi. Untuk penerbangan jarak jauh, bahan-bahan masakan otomatis dibawa dari Indonesia. Dan di mana ini untuk menyajikan menu dengan citra khas memang Indonesia ya, makanya bahan-bahannya itu memang harus dari Indonesia, teman Bro 2. Dirgayuza juga menceritakan bahwa Prabowo yang kini didampingi sempat menyicipi menu beberapa pelajaran hidup dari RM Margono Johodi Kusumo, yaitu seorang kakek Prabowo, di mana ia menyerap banyak falsafah Jawa yang membantu cara berpikir dan kepemimpinannya. Jadi ada 3 falsafah Jawa yang kerap ia dengar dari apa yang dikatakan sama Pak Presiden, yaitu becik ketiti ala ketara, sabdo padito ratu, dan rame inggawe sepi ing pamrih. Jadi 3 kata-kata ini itu bahasa Jawa, teman Bro 2. Contohnya becik ketitik ala ketara adalah yang baik akan terlihat, yang buruk akan terungkap. Terus sabdo pandita ratu, ucapan pemimpin adalah janji. Dan rame inggawe sepi ing pamrih, banyak bekerja sedikit menuntut pujian. Itu 3 kata-kata yang jadi acuan dari Pak Presiden kita, teman Bro 2 ya. Tak hanya itu, Dirgayuza juga membeberkan Prabowo kerap mengingatkan akan beberapa hal, diantaranya ojo dumeh dan ojo ngoyo, jangan sombong, jangan memaksakan kehendak, katanya. Lalu dalam berpolitik diingatkan untuk menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan lawan, gitu yang dikatakannya, teman Pro 2 ya. Wow, tapi di luar itu semakin kita tahu bahwa ternyata Pak Presiden Prabowo ini sukanya bakso dan nasi bakar.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif troncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Pro FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang, tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
7: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
8: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
6: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pertandingan semakin seru aja Piala Dunia kali ini ya. Setelah Asia Jepang kemarin menang, kali ini Mesir juga merasakan menang setelah 90 tahun teman Pro 2 ya. Jadi kemenangan Mesir atas Selandia Baru dalam laga fase grup Piala Dunia 2026 menjadi sebuah prestasi penting untuk The Pharaoh. Mesir tercatat sebagai negara Afrika pertama yang tampil di Piala Dunia. Debut Mesir dalam pesta sepak bola 4 tahunan itu terjadi pada tahun 1934. Wow, jauh banget berarti ya. Ketika itu Mesir hanya bermain sesekali, yakni pada babak 16 besar setelah kalah 2-4 dari Hungaria, Mesir angkat koper. Setelah itu Mesir tak pernah tampil lagi di Piala Dunia sampai bisa melewati fase kualifikasi dan berlaga di Italia pada tahun 1990. Berbeda jarak sekitar 56 tahun setelah debut Piala Dunia, kedua yang diikuti Mesir kali ini sudah menggunakan fase grup. Hossam Hassan yang saat ini menjadi pelatih Mesir tampil sebagai pemain pada Piala Dunia ke-14 di negeri Pisa. Mesir sempat mengejutkan dengan menahan Belanda 1-1 dan kemudian mengimbangi Republik Irlandia ya dengan skor 0-0. Kekalahan 0-1 dari Inggris membuat Mesir jadi juru kunci grup F dan harus pulang. Keikutsertaan Mesir selanjutnya di Piala Dunia terjadi pada 2018, tidak berbuat banyak lantaran kalah dari Uruguay, Rusia, dan Arab Saudi. Dan setelah absen pada Piala Dunia 2022, kembali mereka ke Piala Dunia pada tahun ini. Hasil akhir dari melawan Belgia adalah imbang pertandingan pertama mereka. Dan ini menjadi prestasi yang presisius, yaitu mereka menang 3-1 atas kuat All White, yaitu Selandia Baru, yang juga menjadi kemenangan pertama Mesir di Piala Dunia. Setelah tampil di Piala Dunia sejak tahun 34, Mesir baru bisa membukukan kemenangan pada tahun ini setelah 92 tahun. Wow. Jadi Salah memang benar-benar angin baru untuk Mesir nih teman Pro 2 ya. Jadi kayak benar-benar kejutan-kejutan baru terus hadir di Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Bisa jadi Mesir bakalan lolos fase grup ini ya. Waduh, Belgia malah yang diunggulkan sepertinya melempem-lempem aja teman Pro 2, tapi kita belum tahu. Benar-benar sebuah masih banyak kejutan yang bakalan hadir teman Pro 2. Ini benar-benar sesuatu yang gak bisa ketebak dan jadi tambah seru aja. Dan bikin begadang kita di jam 2, jam 4 ya kan teman-teman Pro 2. Itu terbayarkan dengan hasil yang benar-benar wow, memukau.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah teman Pro 2, terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Selain Mesir, ada lagi nih teman Pro 2 yang benar-benar lagi, apa ya bisa dibilang ya, mengagetkan banyak orang juga sih ya kan. Bahkan mungkin negaranya sendiri juga benar-benar terheran-heran teman Pro 2. Ya, ada sebuah negara yang belakangan benar-benar lagi menyita banyak perhatian, yaitu Cape Verde teman Pro 2. Ini penjaga gawang yang sempat kemarin viral banget karena menahan serangan dari Spanyol teman Pro 2 ya, yang membuat tadinya pengikutnya di Instagram tuh 30 ribuan lah, naik langsung jadi 1 juta teman Pro 2 karena dia sukses tentu menjadi pemain yang gemilang dalam laga melawan Spanyol kemarin ya kan teman Pro 2. Dan gak selesai sampai di situ. Jadi teman Pro 2, kemarin di Piala Dunia 2026 menjadi gol pertama untuk negara ini ya, yang dicetak oleh Kevin Pina. Bahkan pemain yang mencetak gol ini itu saking apa ya, terharu dan bangganya teman Pro 2, dia tuh nangis tau. Selebrasinya tuh benar-benar kayak mengharukan banget lah. Jadi pemain berposisi gelandang ini membukukan namanya di papan skor pada menit ke-21. Tendangan bebas keras dari luar kotak penalti membuat nama Pina abadi di Piala Dunia. Karenanya tak mengherankan jika Pina begitu haru usai mencetak gol ya. Tangisnya pecah saat selebrasi, meski dipeluk rekan-rekannya dengan sukacita teman Pro 2. Dia tidak bisa menahan tangisnya lah ya. Bahkan kegembiraan Pina dan kawan-kawan makin melambung usai menahan imbang Uruguay dengan skor 2 sama. Tapi yang lebih spektakulernya lagi adalah andai kata nih teman Pro 2 ya, di mana Cape Verde ini ketemu sama Arab Saudi pertandingan terakhirnya. Andai kata mereka menang teman Pro 2 dan Uruguay kalah atas Spanyol, ini akan menjadi sejarah untuk negara yang satu ini teman Pro 2. Karena kini mereka ada di peringkat ketiga dengan 2 poin hasil dari 2 laga seri ya, melawan Spanyol dan juga Uruguay. Dan terakhir mereka akan nanti bertemu dengan Arab Saudi. Dan tadi yang seperti Rama katakan, kalau saja mereka bisa menang dari Arab Saudi dengan skor 1-0 dan juga si Uruguay kalah dari Spanyol, sejarah untuk Cape Verde, mereka akan bisa tembus ke fase ini ya. Dari fase grup, mereka akan tembus dari fase grup dan melaju ke babak selanjutnya teman Pro 2. Pokoknya kita nantikan aja, benar-benar kayak penasaran banget untuk Piala Dunia kali inilah teman Pro 2 ya.

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku. Teman terbaik.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Hey teman bro dua, sudahkah kamu makan siang? Harusnya sudah ya teman bro dua ya. Karena sekarang sudah jam 14.22, sudah jam 14:30. Wow, sudah harusnya Malik balik lagi ke tempat kerja masing-masing atau mulai beraktivitas lagi ya kan. Nah untuk saat ini, Rama punya informasi tentang bocoran Avatar The Last Airbender Season 2. Jadi kelanjutan Aang CS Perang Melawan Negara Api dipastikan segera berlangsung, yang dimana kabarnya bakalan tayang di tanggal 25 Juni, 3 hari lagi ya. Kisah mereka pun dipastikan bakal lanjut ke season 3. Seperti musim pertamanya, season 2 akan mengadaptasi kisah dari Book 2, serial animasi legendarisnya. Beberapa nama baru juga telah diumumkan yang akan bergabung pada musim kedua. Adapun buat teman Pro 2 biar enggak apa ya penasaran, Rama punya beberapa bocoran. Dimana bocorannya adalah soal musim kedua kabarnya akan menyoroti kelanjutan perjalanan Avatar Aang yang berhasil menyelamatkan suku air utara dari invasi negara api. Ketiganya kini menyusun kembali strategi dan bertolak melakukan perjalanan menuju kota benteng paling kuat ya, yaitu Ba Sing Se. Misi utama mereka adalah membujuk Earth King agar bersedia mengarahkan pasukan kerajaan bumi demi membantu pertempuran melawan Raja Api. Di tengah perjalanan yang penuh bahaya, mereka bertemu dengan Top, seorang gadis muda tangguh yang merupakan pengendali bumi berbakat. Aang kemudian berupaya meyakinkan Top untuk membimbingnya menguasai elemen bumi demi melengkapi kemampuan pengendalian udara dan air yang telah ia miliki sebelumnya. Kendati memiliki dinding pertahanan yang megah, kedamaian Ba Sing Se tetap terancam oleh infiltrasi kekuatan negara api. Karena ada pangeran Zuko yang melanjutkan ambisinya untuk menangkap sang avatar, meski posisinya kini semakin sulit karena statusnya sebagai buron, di mana ini tetap menjadi arah tujuan tersendirilah untuk Pangeran Zuko, bagaimana caranya agar tetap bisa membuktikan ke negaranya sendiri bahwa dia bukan pengkhianat dengan menangkap si avatar ini. Bahkan situasi semakin pelik karena tim avatar seiring dengan keterlibatan adik perempuan Zuko yaitu Putri Azula ke dalam medan pertempuran. Produser eksekutif Christine Boylan dan Jabar Raisani memberikan bocoran bahwa para penggemar dapat menantikan rencana cerdas dari Sokka, kemampuan pengendalian Katara yang semakin matang, dan kehadiran Appa dan Momo, serta proses Aang mempelajari bentuk pengendalian baru. Pokoknya seru banget lah. Kalau kalian pernah nonton animenya atau kartunnya teman Pro 2, kayaknya ceritanya mirip-mirip deh ya. Gak beda-beda jauh soalnya teman Pro 2. Tapi pantas untuk bisa kalian nantikan karena ini live actionnya. Keren banget bakalan ya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

tersebut. Ka merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Produ FM. Teman

Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kami pengen hadirkan informasi dari lokal ya, dari kota Sorong dan sekitarnya. Dan informasi ini Rama ambil dari rri.co.id. Kalian kalau masuk di websitenya rri.co.id, itu kamu boleh pilih teman Pro 2 ya. Itu kalian boleh pilih dari daerah mana aja kamu pengen baca berita. Jadi kayak di sini tuh banyak banget teman Pro 2. Ada dari Aceh, ada Bali, Bengkulu, Jambi, Kalimantan, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ini ada semua teman Pro 2 ya. Di sini juga ada Papua Barat yang dimana dalamnya ada Fak-Fak, Kaimana, Manokwari dan Sorong ya kan. Walaupun Sorong sendiri sudah harusnya di provinsi lain ya. Di sini ada Papua Barat Daya gitu ya kan. Tapi sepertinya belum dibikin. Nanti kita tunggu updatean terbaru aja. Tapi kalian masih bisa baca informasi mengenai kota Sorong dan sekitarnya teman Pro 2. Itu boleh langsung aja ke websitenya rri.co.id. Dan salah satu informasi yang Rama bagi untuk sore hari ini adalah berita yang Rama ambil dari situ nih. Jadi buat kamu yang pengen update terus informasi seputaran kota Sorong dan sekitarnya, jangan lupa untuk akses websitenya rri.co.id ya. Di sini adalah tentang disiplin aparatur sipil negara atau ASN yang kabarnya menjadi perhatian utama dalam apel tadi pagi. Jadi tadi pagi itu ada apel di kantor gubernur atau kantor wali kota situ teman Pro 2 yang digelar di lapangan upacara kantor ini pada hari Senin 22 Juni 2026. Terus apel dipimpin asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat provinsi PBD atau Papua Barat Daya yaitu Dr. Andes Wardi Tamal yang menyampaikan sejumlah pesan dari pejabat sekretaris daerah atau Sekda Papua Barat Daya terkait kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya beliau menegaskan ASN tidak menjadikan aktivitas begadang menonton pertandingan sepak bola sebagai alasan untuk mengurangi semangat dan kedisiplinan dalam bekerja. Ya, kayaknya belakangan lagi banyak juga ternyata mungkin yang datangnya jam 10 kali ya akibat habis begadang nonton Piala Dunia. Dan ia juga mengaku prihatin dengan tingkat kehadiran ASN yang masih rendah saat apel pagi. Padahal jumlah pegawai di lingkungan pemerintah itu mencapai sekitar 2.000 orang. Jadi yang datang apel cuma beberapa saja teman Pro 2 ya. Selain itu ia juga mengkonfirmasikan rencana pemakaman almarhumah Cici, staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan berlangsung jam 12 siang. Turut berduka nih untuk keluarga dari almarhumah Cici yang ditinggalkan ya. Ia adalah staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Nah teman-teman berdua, kamu punya informasi lagi, ini tentang pendaftaran sekolah ya. Jadi ada perbedaan ternyata antara pendaftaran murid baru di sekolah negeri dan juga swasta nih teman-teman berdua. Jadi pembukaan pendaftaran siswa baru bagi sekolah negeri di Kota Sorong telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni ya, dengan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi ada antrian para orang tua yang cukup disoroti. Ini mungkin yang dialami juga teman pro 2 ya, tapi kayak enggak ini ya, enggak terkuak di media atau di media sosial ya. Dimana mereka antrinya itu dari pagi, ada bahkan dari jam 2 malam teman pro 2 ya. Kala-kala mereka yang euforia Piala Dunia daripada antri ini teman pro 2 ya. Itu hanya untuk apa kamu tahu? Untuk dapat nomor pendaftaran. Nih. Jadi sekarang sekolah negeri itu benar-benar jadi sekolah yang di mana kayak pengen semua orang sekolah di situ ya, karena ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmati kayak dana BOS termasuk biaya sekolah yang gratis ya teman pro 2 ya. Itulah mungkin yang membuat sekolah negeri itu jadi sekolah yang paling banyak diminati lah ya. Tapi biasanya untuk sekolah swasta tidak teman pro 2 ya, karena sistem pendaftarannya juga masih yang gak ribet-ribet amat, maksudnya gak susah-susah banget lah ya. Di mana masih bisa lewat online tanpa harus datang ya kan teman pro 2. Terus juga untuk pendaftarannya yang antriannya gak sebanyak sekolah negeri ya. Jadi inilah memang yang sekarang lagi viral, lagi banyak dialami lah. Di mana kayak perbedaannya tuh benar-benar jauh gitu teman pro 2 ya. Ibaratnya kalau kos tidak bisa masuk di negeri walaupun sekolah di swasta. Padahal sekolah swasta juga enggak jelek-jelek banget. Maksudnya bahkan kalau misalnya ditanyain soal ini nih kurang lebih kayak prestasi yang didapatkan, kayaknya swasta lebih banyak deh ketimbang negeri teman pro 2 ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

96,7 DJ FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dari seputaran kota Sorong dan sekitarnya. Informasi yang Rama pengen bagikan buat kamu berikutnya adalah tentang tim kebanggaan kota Sorong. Ini Rama jadi belakangan ikut banget sama perkembangan mereka lewat IG mereka, teman Pro 2. Dan ya, ini apa ya, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sih buat Rama, teman Pro 2. Karena selama ini kan kita selalu mengidolakan atau mendukung tim yang bukan dari kota Sorong. Misal saja kita sering mendukung Persipura yang ya walaupun memang dari sama-sama dari Papua, tapi mereka itu di Jayapura, teman Pro 2. Dan ketika Rama lihat bahwa Persikos aktif kembali itu kayak sebuah semangat tersendiri dari Rama. Bahkan Rama sempat cari-cari ini ya jersey mereka. Kalau kamu punya informasi tentang beli di mana jersey Persikos, boleh kasih tahu teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM Sorong ya. Siapa tahu yang lainnya juga sama pengen ini juga sih, pengen beli juga ya kan. Karena Rama sendiri juga pengen banget punya jersey Persikos ini, teman Pro 2. Walaupun ternyata memang Persikos harus menyudahi perjalanan mereka di putaran nasional Liga 4 Piala Presiden setelah finish di posisi juru kunci grup O dengan torehan 1 poin. Dan di mana berstatus sebagai jawara Liga 4 zona Papua Barat Daya, tim berjuluk Bendar Minik ini harus mengakui keunggulan lawan-lawannya dalam rangkaian pertandingan yang diselenggarakan di Gelora Madura Ratu Pamelingan. Berikut adalah beberapa perjalanan dari hasil pertandingan Persikos, di mana laga pertama itu mereka kalah 4-0 dari Persepam Pamekasan, teman Pro 2. Terus laga kedua derby Papua yang alot, di mana mereka imbang dengan Persib Puncak Kartens, dan yang ketiga mereka kalah lagi dari Persak Kebumen, teman Pro 2. Ini yang membuat akhirnya mereka dapat 1 poin ya dari 3 pertandingan dan membuat mereka harus ya gugur sih. Tapi gak apa-apa, Rama masih semangat terus mendukung Persikos Kota Sorong, teman Pro 2. Jadi ya ini jadi tim kebanggaan Rama sih untuk saat ini ya. Mau bilang Prancis kah, mau bilang Spanyol kah, sekarang disapu hati Persikos.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dari informasi Kota Sorong dan sekitarnya ya. Ini informasi terupdate dari calon paskibraka yang kemarin sempat mewakili Papua Barat Daya ke Jakarta untuk seleksi teman Pro 2. Akhirnya dua calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Dan informasi ini diberikan oleh PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol PBD yaitu George Japsenang mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa putra-putri Papua Barat Daya mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Wow, keren nih teman-teman berdua ya. Jadi di mana seleksi dilakukan 15 sampai 18 Juni selama 4 hari dan 2 orang teman-teman berdua yang akhirnya bisa lolos masuk ke Paskibraka untuk tingkat nasional. Dan namanya adalah Peter Felix Yapen dan Philadelphia Nauri, yang dimana sedang mempersiapkan untuk tahapan berikutnya serta terus menjaga kesehatan nasional nih teman-teman. Kesehatan mereka untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang kemarin sempat 6 peserta yang kemarin sempat ikut seleksi Capaska tingkat pusat dari Kota Sorong teman Pro 2, tapi ya 2 yang lolos yaitu Peter Felix dan Philadelphia. Kita ya doakan aja semoga lancar ya. Semoga kita bisa nonton 2 perwakilan dari PBD ini di televisi pas tanggal 17 Agustus nanti teman Pro 2.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria Pro 2 FM.

fuck your life. 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya enak banget nih teman Pro 2 ya. Bakalan cerah terus sepertinya sampai dengan malam nanti. Dan dari BMKG memprediksi memang untuk Klademak dan sekitarnya, sekitar kantor RRI Sorong nih, kabarnya akan berawan aja nih teman Pro 2 ya. Kelembapan udaranya itu 90% teman Pro 2. Suhunya mencapai 25 derajat. Pokoknya selamat beraktivitas aja deh buat teman Pro 2 semua sampai malam nanti. Dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Ika hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di edisi hari yang cukup padat ini ya. Hari Senin Temu Pro 2, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Gimana nih hari Senin kamu? Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Temu Pro 2. Karena memang tidak memungkiri, tidak bisa dimungkiri juga kalau hari Senin itu hari yang cukup padat ya, hari yang penuh dengan tekanan, hari yang harus benar-benar produktif, hari yang istilahnya kita perlu adaptasi gitu ya. Setelah libur 2 hari kemarin, terus tiba-tiba kita kembali lagi ke meja kerja kita gitu ya, di meja belajar kita, dan harus memulai kembali dari nol ya Temu Pro 2. Tapi gak apa-apa, karena ini udah sore juga, semoga Temu Pro 2 semuanya bisa melewatinya dengan baik. Dan terima kasih juga buat Temu Pro 2 yang sudah berjuang di hari Senin ini ya, sampai pada titik ini. Pokoknya baik atau tidaknya hari ini ya, mulus atau tidaknya hari ini berjalan, tetap harus disyukuri ya Temu Pro 2. Dan di pukul 18 ini akan dikasajikan lagu-lagu religi Temu Pro 2 sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 22 menit.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mundur.

Baik teman Produa dimanapun Anda berada ya, khususnya di wilayah Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong, tidak terasa senja telah tiba dan matahari perlahan juga sudah mulai terbenam di ufuk barat. Saat yang penuh ketenangan ini mengingatkan kita untuk sejenak menghentikan aktivitas dan juga mempersiapkan diri untuk beribadah sholat maghrib ya. Di sore hari ini Kamis genap, kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh umat muslim di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong. Semoga setiap langkah menuju masjid dan setiap doa yang dipanjatkan diterima serta membawa berkah bagi kita semua. Bagi teman Produa yang masih berada dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, dan apabila maghrib telah tiba, carilah tempat ibadah terdekat untuk menunaikan sholat dengan tenang dan juga khusyuk. Jangan memaksakan diri berkendara terburu-buru ya demi mengejar waktu. Maghrib adalah momentum yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan menjalani saat telah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi mari jadikan waktu ini sebagai kesempatan mempererat silaturahmi, berbagi cerita dan juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pendengar setia nih yang sedang beristirahat di rumah, semoga suasana senja ini bisa membawa kedamaian, ketenangan hati dan juga semangat baru untuk melanjutkan aktivitas malam ini. Semoga seluruh masyarakat kota dan juga kabupaten senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM。
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Baik, selamat malam tunggu berdua semuanya. Kamu masih hadir menemani tunggu berdua semuanya di sore ceria. Ini belum masuk ke jaga malam ya. Jaga malamnya nanti di jam 8 ya. Jangan lupa juga nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Tapi sebelum itu nih, tunggu berdua kan mau kasih info ya bahwa besok itu giliran Argentina dan juga Austria. Jam 2 waktu Indonesia Barat ya, tunggu berdua. Kemudian ada grup 1 Norwegia dan juga Senegal. Terus kemudian ada Prancis dan juga Irak jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Yordania dan juga Aljazair jam 12 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Timur ya. Pokoknya jangan lewatkan tunggu berdua. Tapi sebelum itu akan mau kasih hujangan dulu ya buat temu produa semuanya. Bagi kamu yang lagi merayakan pesta bola ini temu produa di tengah semarak dan juga antusiasme Piala Dunia yang lagi berlangsung, mari kita sejenak mengingat bahwa sepak bola itu bukan hanya tentang kemenangan dan juga kekalahan ya temu produa. Bahkan lebih dari itu, Piala Dunia ini adalah perayaan persahabatan, persatuan, kedamaian yang mempertemukan berbagai bangsa dan seluruh penjuru dunia. Perbedaan bahasa latar belakang itu bukanlah penghalang untuk bersatu dalam semangat olahraga. Di atas lapangan, para pemain menunjukkan sportivitas dan juga rasa hormat kepada lawan. Di luar lapangan nih, seperti kita ya, yang termasuk penggemarnya, jutaan penggemar dari berbagai negara berkumpul untuk menikmati pertandingan dengan penuh kegembiraan. Nah, sebagai penggemar sepak bola nih, mari kita menunjukkan dukungan kepada tim favorit kita dengan cara yang positif ya, teman-teman produa. Tidak perlu ada yang namanya saling hina. Tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian, tidak boleh menciptakan konflik karena perbedaan pilihan tim ya. Karena justru disinilah kita belajar bahwa perbedaan itu dapat berjalan berdampingan dalam suasana yang damai dan penuh dengan rasa hormat. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti konvoi, nonton bareng maupun berbagi kegiatan terkait Piala Dunia, mari selalu menjaga ketertiban dan juga keamanan ya. Hormati pengguna jalan lainnya, patuhi aturan lalu lintas dan ciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang ya, karena kegembiraan itu akan terasa lebih indah ketika dirayakan dengan penuh tanggung jawab ya. Piala Dunia itu hanya berlangsung beberapa pekan aja tunggu berdua, tapi nilai-nilai persaudaraan dan juga kedamaian yang dibawanya itu bisa kita terapkan sepanjang waktu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.

di Kota Sorong, Kabupaten Sorong ya, Tumapron 2 dan juga beberapa daerah lainnya di Papua. Semana Piala Dunia tuh benar-benar terasa banget, mulai dari yang nonton bareng di rumah, warung kopi juga laris manis ya, hingga berkumpul bareng sama keluarga, sahabat untuk menyaksikan pertandingan favorit. Antusiasme masyarakat di sini tuh apa ya, luar biasa banget dan selalu menjadi bagian dari kemeriahan setiap ajang sepak bola ya. Di tengah semangat yang begitu tinggi ini, mari kita bersama-sama menciptakan suasana Piala Dunia yang nyaman, aman dan juga seru. Dukungan kepada tim favorit terus tentu menjadi hak setiap orang ya. Ada yang mendukung Brasil, ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, ya kan, Jepang, hingga tim-tim kejutan yang tampil memukau ya. Perbedaan pilihan ini justru menjadi warna yang menarik ya, Tumapro 2. Tapi mari kita ingat ya, Tumapro 2, bahwa sepak bola ini adalah olahraga yang mempersatukan. Jadi walaupun kita beda-beda ya tim favoritnya, tapi jangan sampai perbedaan dukungan ini memicu perselisihan atau pertengkaran. Nikmati saja setiap pertandingan dengan semangat persaudaraan dan juga sportivitas. Menang maupun kalah itu adalah bagian dari permainan yang harus diterima dengan bijak ya. Bagi masyarakat yang ikut konvoy ya, atau merayakan kemenangan tim favorit, kami mengajak untuk menjaga ketertiban, hormati pengguna jalan lainnya, gunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, dan dari tindakan yang bisa mengganggu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat ya. Jadi mari kita rayakan kemenangan dengan penuh sukacita tanpa merugikan orang lain, tembok berdua ya. Semangat sepak bola di Papua ini memang dikenal sangat besar ya. Kecintaan masyarakat Papua terhadap olahraga ini sudah melahirkan banyak pemain berbakat yang mengharumkan nama Indonesia juga loh, teman perdua. Jadi Piala Dunia ini bukan hanya soal siapa yang jadi juara ya, tetapi juga soal kebersamaan, persahabatan, dan juga kegembiraan yang dirasakan bersama. Jadi mari manfaatkan momen ini untuk mempererat hubungan bersama keluarga, teman, dan juga sesama pecinta sepak bola, teman perdua. Ketemu produknya masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur ya, seperti biasa di jam 7 sampai dengan jam 8 akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur. Habis ini akan ada Jackson Zeran dan juga Juan Reza putar-putar. Kemudian ada Kicingi Pung Mama juga dari Mario G. Clau dan juga Talis LX. Kemudian ada Adi Monica dari Juan Reza.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak?
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
5: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
6: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
7: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Ya, ada Ade Monica dari Juan Reza menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Eka masih akan menyajikan sejumlah lagu-lagu Indonesia Timur sampai jam 8 malam nanti. Teman Pro 2, Eka juga mau ngingetin bahwa nanti di jam 9 malam akan ada Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune aja ya teman Pro 2 di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu ya. Dan malam hari ini Eka mengucapin selamat istirahat buat teman Pro 2 semuanya. Buat kamu yang mungkin agak-agak sedikit apa yang ngerasa kayak hari Senin itu bikin stres banget gitu ya, ini saatnya tuh mau produksi istirahat ya, karena stres itu memang menjadi bagian atau hampir tidak terpisahkan gitu ya dari kehidupan serba cepat dan juga tuntutan, apalagi di hari Senin ya. Dan dalam berbagai situasi nih, hampir setiap orang tuh ya pernah lah ya ngalamin tekanan gitu ya, mempengaruhi kondisi fisik dan juga mental ya. Faktornya bisa macam-macam teman Pro 2 yang bikin stres di hari Senin itu ya. Contohnya pekerjaan itu pasti teman Pro 2 ya. Kemudian tuntutan akademik, masalah keuangan, apalagi ini tanggal tua ya teman Pro 2. Hingga mungkin ada persoalan pribadi atau keluarga yang seringkali jadi sumber stres yang paling umum dialami oleh masyarakat ya. Tapi teman Pro 2, kondisi berbeda ketika stres itu berlangsung dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek mah sebenarnya itu bisa jadi dampak positif juga ya, karena berarti kita bisa meningkatkan kewaspadaan, fokus, kemudian ada motivasi untuk menyelesaikan tantangan dan juga target tertentu. Tapi kalau stresnya berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat, itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh dan juga bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi jangan dibawa stres ya teman Prodia semuanya. Kita berharap bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik ya. Adakan kamu stres, mungkin kamu bisa mengalihkannya dengan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai ya. Tenang aja, besok udah hari Selasa. Semoga hari Selasa bisa membawa berkah yang lebih baik lagi ya kan, dibandingkan dengan hari ini. Ya walaupun hari ini mungkin tidak berjalan sesuai ekspektasi atau tidak sempurna, tapi tetap harus bersyukur ya teman Pro 2. Habis ini masih ada beberapa lagu yang akan Eka sajikan untuk teman Pro 2. Ada Say Yang Paksa dari Wiz Becker, kemudian ada Karena Susayang dari Nier dan juga Dian Sorwea. Kemudian masih ada juga Kecil Su Sekolah dari Roka March dan juga Uka Maran teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, teman produser, sekali lagi akan ucapin selamat istirahat buat teman produser semuanya yang sudah dikasih kesempatan untuk istirahat ya. Artinya teman produser sudah bebas, sudah tidak bekerja, tinggal tidur aja ya teman produser. Ya pokoknya selamat karena sudah melalui hari Senin yang mungkin cukup panjang ya teman produser, kalau dihitung dari tadi pagi gimana gedebak-gedebuknya teman produser, persiapan ya ke kantor, ke mana gitu ya, ke sekolah dan lain sebagainya, macet di jalan, akhirnya teman produser bisa istirahat juga gitu ya. Tapi ucapan selamat beristirahat ini belum berlaku ya bagi teman produser yang mungkin saat ini masih bekerja atau jaga malam ya teman produser, contohnya Kak hari ini juga jaga malam ya, karena tidak semua pekerja itu masuknya dari pagi sampai sore, ada yang baru mulai kerja di malam hari ya. Pokoknya semangat dan sukses selalu ya. Mungkin malam hari ini teman produser harus meluangkan waktunya untuk beristirahat, tapi esok hari teman produser juga masih diberi kesempatan untuk istirahat. Yang sudah bisa istirahat, jangan sampai teman produser begadang ya, karena kurang tidur ini istilahnya masih sering dianggap masalah ringan ya oleh banyak orang, tapi kebiasaan ini bisa berdampak serius bagi kesehatan tubuh teman produser, karena tidur itu berperan penting dalam proses pemulihan sel dan juga organ-organ tubuh. Saat waktu tidur berkurang, sistem tubuh pun juga akan bekerja kurang optimal ya, dan kondisi tersebut tentunya bisa menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selain itu juga kurang tidur bisa mempengaruhi konsentrasi dan juga produktivitas. Nah, kalau misalnya teman produser sering banget begadang ya, kurang tidur berkepanjangan lah istilahnya, itu bisa meningkatkan resiko penyakit kronis ya. Bukan berarti ya kan menakut-nakuti gitu teman produser, cuma ya setidaknya kita bisa meminimalisir ya begadangnya, karena katanya ya kalau misalnya kurang tidur berkepanjangan itu bisa merujuk ke penyakit jantung, diabetes, hipertensi ya, yang menjadi ancaman utama ya. Dan menurut ilmuwan, tidur sekaligus itu juga istilahnya tidur itu sebagai fondasi kesehatan manusia, karena kualitas tidur itu bisa mempengaruhi fungsi otak dan juga metabolisme. Umumnya nih orang dewasa itu membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur. Durasi tersebut membantu tubuh melakukan regenerasi secara optimal.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya, 9,7 FM Temu Pro 2 masih bersama Eka. Sekarang kita udah ada di sesi jaga malam. Jangan galau malam-malam ya Temu Pro 2. Di 1 jam ke depan Eka masih cuap-cuap sebelum nanti akan ada music live chat jam 9 malam ya. Gimana nih Temu Pro 2 hari kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Eka mau kasih info nih buat kamu, terutama penggemar film ya, film-film Indonesia. Baru-baru ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu menilai perkembangan industri film Indonesia tuh menunjukkan tren yang sangat positif ya Temu Pro 2, yang menjadi indikator penting pertumbuhan sektor perfilman nasional yang semakin kompetitif saat ini. Menurutnya, jumlah penonton film Indonesia itu sudah melampaui 80 juta dan terus mencatatkan peningkatannya setiap tahun. Dan ia meyakini capaian tersebut akan kembali bertambah sepanjang 2026 seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap film ya. Jadi kalau ada peningkatan rekor katanya dari tahun 2024 ke 2025, 2026, dirinya juga akan yakin kalau setiap tahun itu akan meningkat ya Temu Pro 2, dan akan selalu ada banyak film Indonesia yang masuk ke box office ya. Dan Fadli Zon sendiri juga mengatakan banyak film nasional itu berhasil meraih status box office selama paruh pertama tahun 2026 berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan industri perfilman nasional semakin berkembang dengan pilihan karya yang lebih beragam dan juga lebih luas ya. Dan dia juga menilai capaian tersebut berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang didominasi beberapa judul dengan jumlah penonton yang besar. Saat ini keberhasilan box office dinikmati lebih banyak film sehingga penonton pertumbuhan industri itu dinilai semakin merata secara nasional, Temu Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
5: Proudhon FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
8: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
7: Semua harus kuat.
8: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, teman Pro 2, ada informasi bahwa Kim Chaewon ya, anggota dari Le Sserafim, itu dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan ya. Kemarin sempat ada kabar ya bahwa Kim Chaewon ini hiatus ya, teman Pro 2, tapi syukurlah ya, pekan depan Kim Chaewon ini sudah kembali aktif sebagai anggota Le Sserafim ya. Kabar tersebut disampaikan oleh agensi Search Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif ya. Sebelumnya pada Mei lalu, Search Music sendiri mengumumkan bahwa Kim Chaewon ini menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Keputusan itu diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan juga membutuhkan pemulihan. Dan selama masa istirahat, Kim Chaewon memusatkan perhatian pada proses penyembuhan yang dijalani, dan ia menjalani perawatan medis serta beristirahat secara cukup demi mempercepat pemulihan kondisinya ya. Dan di sini juga Search Music sendiri memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis pada Kamis 18 Juni lalu ya, bahwa agensi menyatakan bahwa kondisi dari Kim Chaewon kini telah membaik setelah menjalani perawatan dan juga masa istirahat. Nah, berdasarkan hasil pemantauan, Kim Chaewon ini dinilai siap kembali mengikuti agenda yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu, ia akan mulai berpartisipasi kembali dalam berbagai kegiatan resmi mulai pekan depan, teman Pro 2. Dan Search Music sendiri juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang setia banget memberikan dukungan, dan agensi juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran penggemar selama menunggu proses pemulihan berlangsung.

0: so pretty. Codweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Projo masih ditemani sama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, Tomo Projo kan masih hadir menemani Tomo Projo dengan musik-musik yang enak buat menemani malam hari Tomo Projo ya. Kalau ngomongin soal musik ya, Tomo Projo, musik tuh bukan cuma sekedar hiburan ya. Lebih dari itu, Tomo Projo, musik itu bisa jadi teman sehari-hari kamu dalam beraktivitas, perjalanan, belajar ya, sampai waktu bersantai dengan lebih nyaman lagi ya. Apalagi mood itu juga bisa diatur ya. Maksudnya apa ya, musik itu bisa mempengaruhi mood gitu ya. Jadi musik itu juga punya kemampuan mempengaruhi emosi seseorang, sehingga saat stres karena tugas misalnya, karena pekerjaan ya, lagu yang bertempo tepat itu bisa menurunkan hormon yang bikin kamu stres semua produa ya. Musik pun juga bisa jadi media relaksasi efektif untuk menenangkan pikiran sekaligus memperbaiki suasana hati yang sedang terasa berantakan gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin saat ini capek ya kan, musik itu juga istilahnya bisa membantu apa ya, membantu otak kita supaya rileks gitu ya, teman produa. Yang mungkin saat ini juga lagi bekerja dan lain sebagainya, musik juga bisa jadi penyemangat aktivitas ya, tergantung iramanya aja nih ya. Dan berhubung karena udah malam ya, mungkin musik-musik yang akan Eka sajikan ini temponya agak lebih slow ya, teman produa, sesuai dengan malam hari ini yang mungkin banyak orang istirahat juga ya. Pokoknya jangan kemana-mana teman produa, di jam 9 nanti masih akan ada music live chat yang menemani teman produa yang disiarkan secara langsung dari RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Produa Salon, teman terbaik kamu.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Produa RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Produa RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: di mana pengumuman ini disampaikan ketika dia tampil di Kia Forum California. Album ini berisikan total 12 lagu termasuk single utama Head That I Made You Love Me, di mana proyek album studio ke-8 ini akan rilis pada 31 Juli 2026 di bawah naungan Republic Records.
1: Info Pro 2.
0: Dua Lipa membagikan momen bahagianya bersama Calum Turner lewat foto-foto pernikahan di Villa Valguarnera, Sicilia. Setelah meresmikan pernikahannya di London pada tanggal 31 Mei kemarin, mereka menggelar resepsi kedua yang megah di Sicilia pada tanggal 6 Juni kemarin. Acara tersebut dihadiri deretan selebriti ternama serta penampilan kejutan dari musisi legendaris Elton John yang membawakan lagu Your Song.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Radio Republic.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih.
0: Ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh. Tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan?
0: Sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Buset.
1: Abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: abis
1: ini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Oke, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Medra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Medra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan. Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga. Nah,
1: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: jadi.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget Kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Vibes kakak
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie kan mukaku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Dan aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih Kak? Tapi kayak kan cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Ah, kita mau ngobrol nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya,
0: 6 bulan
1: iya.
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Ya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas? Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Oh, serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Oke.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Enggak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satunya. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: ya. Tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup

0: Bilan ya, pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan, yeah, di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke, okay, yeah,
1: gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine
1: tentang apa? Saya,
0: tenang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kawan lagi dijelasin sama kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Yuhu. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya.
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh,
1: halo.
0: Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuks.
0: Kita, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Uhuh. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Oke. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak
0: ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu. Betul, loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar lagi. Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan, kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Yeah.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar.
0: Gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Okay, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau. Kayak belum kayak ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Otak kita, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, aneh. Tenang aja. Okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa gitu depan, ya. Iya. Masa kenapa, depan. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin, di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh, ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini betul. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sampai lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Bener.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Jadi berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: itu. Itu kan rekayasa Tine. Oh hikayat Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produ ya.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mal banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Oh,
0: iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos dia.
1: Maaf.
0: Udah nanti ya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Prodo seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Ya, 96.7 FM Temu Perdua. Kita masih ada mana-mana Temu Perdua semuanya di ruang dengar kamu RRI Perdua Sorong. Tadi Temu Perdua habis dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kita balik lagi ke RRI Perdua Sorong ya. Tentunya kita masih akan menyajikan sejumlah informasi di 1 jam ke depan, sebelum nanti akan ada jazz musik di jam 11 malam nanti ya. Informasi kali ini soal film Temu Perdua, ada film animasi Toy Story 5 ya, yang mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Jadi film terbarunya Disney dan juga Pixar itu meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau sekitar 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau atau preview. Nah, melansir dari Variety, pada Sabtu tanggal 20 Juni 2026, pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan sekitar 12,6 juta US dollar atau sekitar 224,6 miliar rupiah dari penayangan awal. Nah, Toy Story 5 ini juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan akan meraih pendapatan sekitar 150 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya. Nah, sejumlah analisis bahkan memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 175 juta US dollar atau sekitar 3,1 triliun rupiah berkat ulasan positif dari para kritikus ya. Jika proyeksi tersebut tercapai, maka Toy Story 5 ini akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story Temu Perdua ya. Dan rekor sebelumnya itu masih dipegang sama Toy Story 4 yang membuka penayangannya dengan pendapatan 120 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun. Dan film ini juga berpeluang menjadi pembukaan terbesar tahun 2026 ya. Dan di pasar internasional sendiri, Toy Story 5 ini diproyeksikan akan mengumpulkan sekitar 135 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun. Dengan demikian, total pendapatan global pada akhir pekan pembukaannya diperkirakan melampaui 275 juta US dollar atau sekitar 4,9 triliun.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
7: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
8: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
9: Oh iya.
7: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
8: Pa?
9: Hah? Iya, Nak.
7: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
9: Iya.
7: Hah? Papa?
9: Iya, Nak.
7: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

berdua di tengah tuntutan hidup yang serba cepat dan juga penuh distraksi. Gak heran ya kalau kita tuh sering ngelamun temu berdua. Mungkin malam hari ini ada nih di antara kamu yang ngelamun malam-malam temu berdua ya. Gak heran sih temu berdua, melamun itu memang kerap banget dicap sebagai tanda kurang konsentrasi, bahkan dianggap sebagai kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Tapi benarkah melamun itu selalu berdampak negatif temu berdua? Jadi aktivitas yang sering dianggap sepele ini katanya nih justru memiliki peran penting bagi cara kerja otak dan juga kesehatan mental. Karena manusia itu rata-rata menghabiskan sekitar 47% waktu sadarnya untuk melamun teman berdua. Siapa nih yang suka melamun ya? Melamun merupakan fenomena yang lebih kompleks dan tidak selalu buruk tergantung jenisnya ya. Jenis-jenis melamun ada nih. Tipe jenis melamun negatif ya. Jadi jenis ini berkaitan dengan pikiran yang terus berputar pada pengalaman buruk di masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Misalnya nih, terus mengingat kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu, atau membayangkan kegagalan, atau ngebayangin 5 tahun ke depan kira-kira berhasil gak nih yang ingin dicapai gitu ya. Nah pada kondisi ini seseorang akan kesulitan mempertahankan fokus pada satu tugas, dan hal ini sering terjadi pada individu dengan gangguan perhatian ya. Dan kemudian ada juga tipe melamun konstruktif positif teman berdua. Jadi jenis ini justru dinilai bermanfaat karena aktivitas ini bisa melibatkan imajinasi yang positif dan juga kreatif, seperti merencanakan masa depan atau mencari solusi atas masalah yang lagi dihadapi. Nah jenis melamun ini berperan penting dalam kreativitas dan juga kemampuan merencanakan karena menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kemungkinan di masa depan. Jadi kesimpulannya, melamun itu tidak selalu buruk ya teman berdua, karena ada tipe melamun yang ternyata bagus untuk merencanakan sesuatu gitu ya. Tapi teman berdua perlu diketahui bahwa melamun dalam arti negatif seperti yang Eka bilang tadi itu dikurangi aja ya teman berdua. Kita bisa kalau misalnya ada masalah nih tiba-tiba gitu ya, kamu bisa mengalihkannya dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa menetralisir rasa kegalauan kamu gitu teman berdua ya. Contohnya malam hari ini nih, daripada kamu ngelamun hal yang negatif, mending teman berdua siap-siap untuk tidur atau baca buku atau melakukan aktivitas yang sekiranya bisa mengalihkan perhatian teman berdua.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kembali.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik Tomo Pro 2, tidak terasa ya malam sudah makin larut. Dan aktivitas hari ini juga perlahan udah pada usai ya Tomo Pro 2. Setelah menjalani kesibukan pekerjaan, sekolah, kuliah maupun aktivitas lainnya di hari Senin ini, saatnya Tomo Pro 2 memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran kamu untuk beristirahat Tomo Pro 2. Dan kami juga mengucapkan selamat beristirahat kepada seluruh pendengar, khususnya masyarakat di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong yang saat ini masih menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta atau mungkin sendirian ya. Semoga lelah yang Tomo Pro 2 rasakan sepanjang hari ini bisa tergantikan dengan rasa syukur, kemudian kebahagiaan dan juga ketenangan ya. Dan bagi Tomo Pro 2 yang masih dalam perjalanan pulang, tetap berhati-hati di jalan, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Dan walaupun udah malam, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan selalu utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru karena ada orang-orang tercinta yang menanti kedatangan Tomo Pro 2 di rumah ya. Dan malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri Tomo Pro 2, melepas penat dan juga mempersiapkan energi baru untuk menghadapi hari esok ya. Jadi luangkan waktu untuk istirahat kamu Tomo Pro 2, kurangi aktivitas kamu yang berlebihan dan tetap jaga kesehatan agar tubuh kamu tetap bugar dan produktif.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

terasa sudah malam ya Temu Pro 2. Akhirnya Jasmu sih akan menemani Temu Pro 2 semuanya dari jam 11 malam ini sampai jam 12 malam. Buat Temu Pro 2 yang saat ini masih terjaga, kamu bisa langsung bobok manis ya Temu Pro 2. Biar apa? Biar besok ketika Temu Pro 2 melakukan segala aktivitas, biar tubuhnya bugar ya, lebih semangat lagi, kemudian lebih fresh ya. Tenang aja, kamu masih akan tetap puterin lagu-lagu yang enak buat temenin Temu Pro 2 sampai jam 12 malam nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,
3: yuk kita hemat listrik.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produser FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
8: Stop.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Teman Produ, dengan malunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Produ. Ini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Produ dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pagi teman Pro 2 bersama saya Tika menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 ya. Di edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026. Apa kabar teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Keadaan sehat walafiat. Semoga yang lagi sakit juga cepat sembuh ya. Baiklah, pagi ini kami hadir dengan program-program acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2 ya. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang bersama saya Tika menemani teman Pro 2. Dan seperti biasa Pro 2 FM hadir di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti dengan beragam program acara yang tentunya kami selalu siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2. Mengawali pertemuan saya bersama teman Pro 2, saya hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pagi. Setelah itu kita di sepada saat pagi Pro 2 dengan beragam informasi akan hadir di pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast.

0: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah.
3: Selamat pagi, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
4: Iya. Saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu di Jazz Music ya, di pukul 5 pagi. Lagu penyemangat pagi pastinya. Saya kembali menyapa teman Pro 2 di pukul 6 lebih 7 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk teman Pro 2 yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Semoga bisa mengawali pagi ini dengan semangat, dengan mood yang bagus, sehingga bisa mengakhiri hari dengan penuh semangat juga pastinya ya. Ya, karena udah terang di luar sana, kamu boleh membuka pintu dan jendela karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini. Yang keluar udara kotor, yang masuk dalam rumah kita udara bersih. Dan setelah itu beres-beres, bersih-bersih rumah, ya kan? Bersiap-siap, sebentar lagi akan berangkat kerja, ya. Yang lagi libur, adik-adik pelajar, selamat nikmati hari liburnya. Bisa tidur sepuasnya katanya, ya. Iya, dan teman berdua, saat lagi saya akan hadir dengan biasanya kalau dinas pagi mengawali perjumpaan saya dengan teman berdua di Sepada. Selamat pagi berdua dengan informasi-informasi pagi. Diawali dengan informasi cuaca, kemudian arus lalu lintas atau aktivitas pagi di Kota Sorong, dan juga informasi-informasi lainnya akan segera menyusul. Iya, dan teman berdua, pagi ini tidak lupa kita bersyukur ya. Begitu kita membuka mata kita, kita bersyukur kepada Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini. Dan dengan segala rutinitas kita, dengan segala aktivitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Jangan lupa sebelum berangkat kerja, ya kalau kita udah bangun sepagi ini kan, kita bisa gerak-gerakin tubuh kita dulu, sempat-sempatin buat sarapan, iya kan, dan bisa berangkat kerja dengan penuh semangat pastinya ya. Kalau kita bangunnya jam bangun kita itu berdekatan dengan jam kerja, otomatis pasti mengerjakan sesuatu itu akan kesannya kayak terburu-buru gitu ya. Jadi ada aja yang tidak dilakuin, kayak tidak sempat sarapan nih. Tapi jangan sampai tidak sempat setrika baju ya, bahaya ya. Tidak boleh ya. Harus rapi bersih ke tempat kerja ya. Oke, itu penting sekali. Biasanya nanti di kantor baru sarapan ya, makanya bangun harus pagi. Kalau kita bangun pagi tuh beda ya teman berdua. Jadi kalau bangun tiba-tiba, bangun karena kaget, sudah hampir telat, itu nanti kayak kesannya kayak sakit kepala ya. Oke, okay. Ya pokoknya selamat pagi deh. Ucapin sekali lagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah bangun, selamat pagi. Jangan lupa selalu positive thinking, mengawali hari dengan penuh semangat, dan tentunya mengerjakan sesuatu dengan energi yang positif pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Hit FM.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, teman berdua, cuaca pagi ini tadi pagi sih cerah ya. Cuman pagi ini kita tidak bisa prediksi cuaca juga ya. Yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah. Namun kita berharap hari ini segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar ya, teman berdua. Mungkin karena masih terlalu pagi juga. Tapi kayaknya langit di atas kayak agak sedikit gelap-gelap gimana gitu ya. Sebagian gelap, sebagian cerah ya. Nanti saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat. Tapi sebentar saya akan bacakan informasi terupdate dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini Selasa tanggal 23 Juni. Teman berdua ya, untuk arus lalu lintas ya, mungkin kalian yang ada di kota Sorong, Papua Barat deh, ini tahu sendiri dari pagi-pagi tadi 5:30 itu sudah apa namanya konvoi ramai sekali ya, padat merayap ribut ya. Aduh, saya tadi agak sedikit lama karena macet ya, untung sampai di sini tidak telat sih, kurang 2 menit jam 5 lah, padahal dari rumah tadi 5:30 karena kena macet tadi di jalan ya. Masih sepagi itu udah macet loh ya. Oke, untuk arus lalu lintas pagi ini belum terlalu ramai ya, karena masih 6:30. Biasanya puncak ramainya tuh di 7:30 dan jam 8 pagi orang pada berangkat kerja. Ya mungkin karena pelajar juga jadi libur ya. Lagi libur jadi tidak ada aktivitas pelajar ya, yang ada aktivitas kantoran ya. Jadi lagi pada bersiap-siap semuanya. Dan yang pastinya nanti juga saya akan terus menginformasikan info-info terkini seputar arus lalu lintas juga ya. Oke, dan saya bukan nanti di 08219914 7873 untuk teman Pradua yang ingin berbagi informasi pagi ya seputar kota, kabupaten Sorong juga boleh, langsung aja di WA yang sudah saya sebutkan nomornya tadi ya, bisa dikirim langsung ya. Apalagi ya, aktivitas pagi palingan di pasar ya. Selamat pagi saya mengucapin juga untuk yang lagi di pasar sentral. Di pasar mana lagi ya? Saya jarang ke pasar. Pasar sentral, pasar apa namanya? Di mana lagi ya selain di situ ya? Rufe udah nggak ada ya. Ada pasar modern ya. Selamat pagi, pasar Perumnas yang ada di Malang. Pokoknya yang namanya pasar semuanya deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga laris manis ya. Semoga laris manis deh pagi hari ini ya. Ya jangan lupa sebelum berjualan pastinya sudah berdoa dulu ya. Semoga lancar-lancar aja. Semoga pendapatan hari ini melebihi dari yang kemarin. Untuk aktivitas pagi yang pasti mungkin biasanya sih pagi-pagi sudah ada transaksi jual beli ya, sudah ada pembeli yang datang sambil jalan-jalan pagi beli sayuran-sayuran segar ya kan, beli rempah-rempah ya kan, bumbu-bumbu dapur biasanya seperti itu buat lunch atau makan siang nanti bersama keluarga ya. Oke, kemudian aktivitas pagi ini juga selain sudah terlihat beberapa kendaraan yang lalu-lalang baik roda 2 maupun roda 4, aktivitas olahraga juga terlihat dari beberapa orang yang lewat, ada yang jalan santai, ada yang bersepeda, ada yang lari pagi ya. ya seperti itu. Kemudian bendera-bendera Argentina juga masih tetap lalu-lalang di jalan sana ya. Aduh, itu lagi. Oke, informasi-informasi selanjutnya saya akan hadirkan dan saya ambil pastinya dari sumbernya dari KBRN baik lokal maupun nasional.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Iya, teman Radio Pagi ini heboh lagi, rame lagi. Argentina mengalahkan Austria dengan 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026 ya. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Albe Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Di mana Messi mencetak gol penting di menit ke-38 dan menit ke 95 ya, sepanjang pertandingan. Tapi meskipun sang bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti, dia tetap isi gol juga ya. Nah, tambahan 2 gol tersebut membantu Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia, di mana rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Nah, bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Dan saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022, teman Radua. Nah, dalam jalannya pertandingan, Argentina tampil dominan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya memang sejak awal ya. Di dalam Stadium Texas, Argentina memperoleh peluang emas ketika Lautaro

Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang hari ini Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, wasit kemudian memeriksa tayangan video asisten sebelum memberikan penalti ya. Jadi Messi maju sebagai eksekutor penalti untuk membuka keunggulan Argentina pada pertandingan tersebut. Namun tendangan kapten Argentina itu melebar ke sisi kanan gawang Austria dan Argentina terus menekan pertahanan Austria setelah gagal memanfaatkan peluang melalui tendangan penalti. Sementara itu Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Dan Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Peluang tersebut kemudian gagal berbuah gol karena gangguan pemain bertahan lawan menjelang penyelesaian akhir, di mana Argentina terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama, teman padua. Wow, seru ya. Pantesan aja tuh konvoynya heboh ya kan. Jadi seperti itu ya. Sementara itu Austria kesulitan ya untuk mengembangkan permainan dengan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama.

Iya, teman-teman, sementara itu memang itu tadi yang saya bilang ya, Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Dan Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Nah, peluang tersebut gagal berbuah gol karena gangguan pemain bertahan lawan menjelang penyelesaian akhir ya. Dan Argentina terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama ya. Nah, tim asuhan Lionel Scaloni akhirnya memecah kebuntuan melalui penyelesaian klinis Lionel Messi. Messi mencetak gol pembuka pada menit ke 39 setelah menyambar umpan tarik Facundo Medina ya, dan bola hasil sepakan kaki kirinya meluncur ke pojok bawah gawang Alexander ya. Jadi Austria berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua pertandingan. Nah, Marcel Sabitzer sempat mengancam gawang Argentina, namun Emiliano Martinez menggagalkan peluang tersebut. Argentina kembali memperoleh beberapa peluang berbahaya melalui Messi dan Nico Gonzalez. Nah, upaya tersebut membuat Austria terus berada dalam tekanan sepanjang sisa pertandingan, dan Messi memastikan kemenangan Argentina pada masa tambahan waktu babak kedua pertandingan tepat di menit selanjutnya. Dan penyerang Inter Miami itu menjebol gawang Austria usai meneruskan sepakan Julian Alvarez yang sempat diblok ya, dan gol itu memastikan Argentina menang 2-0 atas Austria dini hari tadi ya waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, dua hal tersebut menempatkan Argentina di puncak grup J dengan 6 poin sementara, dan tim Tango Argentina kini unggul atas Austria dengan 3, dan Yordania serta Aljazair yang masih near point ya. Nah, pasukan Lionel Scaloni harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Dan seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Keren ya. Famous Argentina ya, buat ini fans-fansnya Argentina ini, wow, keren.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pod 2 seperti biasanya informasi-informasi terkini hadir untuk teman Pod 2 ya. Iya, teman Pod 2, calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka dengan penyampaian materi dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu hari Senin kemarin. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya Efraim Kambu mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka diikuti setengah dari total CPNS yang mengikuti pelatihan dasar 2026. Nah, PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya Efraim Kambu mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diikuti setengah dari total CPNS yang mengikuti pelatihan dasar 2026. Jadi jumlah keseluruhan CPNS yang mengikuti LATSAR sebanyak 1028 orang. Untuk tahap pertama ini sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan, sedangkan sekitar 500 peserta lainnya akan mengikuti pada gelombang berikutnya. Efraim juga menjelaskan bahwa materi pelatihan telah disusun sesuai kurikulum yang diterapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Makassar. Pada kegiatan tatap muka, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait visi dan misi pembangunan daerah kepada para peserta. Efraim juga menambahkan bahwa peserta LATSAR merupakan CPNS formasi tahun 2024 yang seharusnya telah mengikuti pelatihan dalam masa percobaan 1 tahun. Namun pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena berbagai faktor termasuk kondisi fiskal daerah. Teman Pod 2, karena pelaksanaan LATSAR melewati batas waktu yang ditentukan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengajukan permohonan kebijakan khusus kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Jadi beliau menambahkan kelulusan LATSAR, namun mereka tetap harus mengikuti lulus ya, karena sudah bersurat ke Kemenpan RB ya untuk meminta kebijakan karena pelaksanaan LATSAR ini sudah melewati batas waktu. Namun itu tadi, mereka tetap harus mengikuti dan lulus LATSAR ya. Ditambahkan, kelulusan LATSAR menjadi syarat mutlak bagi CPNS untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Kalau tidak mengikuti atau tidak lulus LATSAR, maka tidak bisa diangkat menjadi pegawai, dan ini merupakan persyaratan yang sangat pokok. Nah, pelaksanaan LATSAR ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga September 2026 ini. Jadi setiap kelas terdiri dari 40 peserta, sehingga pelatihan harus dibagi dalam beberapa gelombang. Nah, karena jumlah peserta cukup banyak, pelaksanaan dibagi per kelas dan per gelombang, dan kegiatan ini berlangsung hingga September mendatang sampai seluruh peserta menyelesaikan LATSAR-nya.

0: nih, joget-joget mulu, Bah, nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Selamat pagi, teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
12: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
13: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Produa RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Produa RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Iya, teman Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Ya, pastinya ini kabar baik datang dari penggemar BTS di Indonesia. Grup asal Korea Selatan tersebut menambah satu jadwal konser yang bertajuk BTS World Tour Arirang ya, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 29 Desember 2026. Pengumuman penambahan konser ini disampaikan langsung oleh Bigit Music melalui platform Viewers pada 17 Juni 2026. Jadi kehadiran jadwal tambahan tersebut disambut antusias oleh ARMY yang ingin mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bisa menyaksikan penampilan BTS secara langsung. Nah, sementara itu penjualan tiket akan dilakukan dalam dua tahap. Jadi buat penggemar BTS yang memiliki ARMY membership ya, berkesempatan mengikuti pre-sale terlebih dahulu. Sementara penjualan umum dibuka setelahnya melalui platform resmi tiket.com. Nah, dengan tambahan jadwal ini, BTS kembali menunjukkan perhatian besar kepada para penggemarnya di Indonesia. Dan konser yang berlangsung di penghujung tahun tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertunjukan musik yang paling dinantikan oleh ARMY.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.